Mosheikh, tunajua gisi nyote mko wengi kabisa na wasalimu nyote hata kule Kalong tunawasalimu. Tunafata Char

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni webola bukatsa ndayo bwenge.
1: Obuba obwerilwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya ebola ebikalire na kandi eikitra kutsevu abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana n'obukoni bwa ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotilamiro eche ebola.
1: Arewe arubukoni awe ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, dianganasi aliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na wandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa n'obukoni bwebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa ebola.
2: Ebola ni bukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birelitulo momusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kutse wandi maetse woshi wangalu momubiri wa mundu, kutse nyama, eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa momusasi. Okuyika kiria nerika kire chanda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumaetse ne sabuni. Si utulo komukoni, kutse mundu yu abiri holano bukoni buno, butiri iteya semuri esho nyama shomori kutasira sungikisha bari yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria retanda irari yabo tushikaya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulage owe chisomo cha banglikani mochi wote Kongo omubu wa tichabwe chitongole

pengine walifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyetri e vision yao seke vous pretendez faire demain olo ne lufungura olo kwanza olo wikale uibula ya otri e vision uwa fikirie njacha yao uwa waza otri pengine walifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyetri e vision yao seke vous pretendez faire demain olo ne lufungura olo kwanza olo wikale uibula ya otri e vision uwa fikirie njacha yao uwa waza otri pengine walifanya